Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band, macam a signature. Macam it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun diorang banyak suka. Setiap kali show memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati ya. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah. Saksikan video penuh sekali

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3. Tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu, kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure. Tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay, ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu, saya nampak yang saya mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Dan tu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak rasa kecewa, sebab saya rasa saya dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk suatu sukan. Bila saya dah tahu ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah. Kalau dah masuk suatu sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Kita.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga sos kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku sebenarnya takkan gatekeep lah.
0: Okay,
1: aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay,
1: pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
0: Okay,
1: kedua adalah Facebook Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOT Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Head,
0: okay,
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOT Mall.
0: Okay,
1: dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid kaset.
0: Okay,
1: akan keluar lah album-album yang available. Contoh, kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti apa, koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli dari situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je.
2: Saksikan video penuh

0: KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Thailand mengesahkan tempat di final Piala ASEAN 2026 meskipun tewas 1-2 kepada Singapura di Stadium Raja Mangala, Bangkok malam tadi. Kemenangan tipis dalam aksi separuh akhir kedua itu belum cukup buat Singapura menyekat Thailand yang juga juara 7 kali untuk mara ke pentas akhir menerusi aggregate 4-3. Jaringan menerusi sepakan penalti pemain gantian Kakana Kamyol pada minit ke-61 membawa skuad Gajah Perang ke final selepas Wan Chai Jawun Nong Kran dijatuhkan Raihan Stewart. Singapura tewas 1-3 pada perlawanan pertama di laman sendiri tetapi Harsi Stewart mengurangkan defisit pada penghujung babak pertama apabila melepaskan rembatan kencang dari jauh-jauh ketika penjaga gol Kampun Patuh Makakul keluar dari posisinya untuk mengeluarkan bola. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga hari ini kita semua, especially pada pendengar-pendengar setia kita 107.9, semoga hari ini hari kita yang baik-baik sahaja, dapat yang positif-positif sahaja. Seperti biasa di On The Way Rakita, saya Nira Azizi akan menemani anda 9 pagi ini sampailah 1 tengah hari nanti. Untuk POV On Air selepas ini, kita nak bincangkan POV berkenaan dengan tukang jaga parking ataupun lebih dikenali sebagai ulat parking, sebab ada satu isu ni yang baru saja timbul yang membuatkan ramai orang berkata-kata di social media mengatakan kes ini sangat relate dengan apa yang pernah mereka lalui. Kita akan bincangkan selepas ini. Sebelum tu, jom kita layankan lagu daripada playlist Rabu Rock kita pagi ini iaitu OAJ Akustetik di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Where Only You Belong daripada Mark. Untuk POV On Air kali ini, kita masih lagi bincangkan berkenaan dengan ulat parking. Dan sekarang ini saya nak bacakan POV orang ramai yang komen mereka bayar sebab takut kereta mereka kena apa-apa. Ini yang buatkan isu tukang jaga parking ni jadi lebih serius. Ada orang bayar bukan sebab mereka setuju, tetapi sebab mereka takut. Takut kereta dicakar ataupun tayar dirosakkan, ataupun takut bila balik nanti akan ada pelbagai masalah. Dan situasi macam inilah yang memang pernah dibangkitkan dalam laporan tempatan mengenai parking tout. Adakah kita patut anggap bayaran itu sebagai tip untuk keselamatan kereta? Kalau seseorang itu memaksa ataupun mengugut untuk mendapatkan duit, itu bukan lagi sekadar isu parking. Jadi, janganlah kita normalisasikan ayat bayar je, nanti kereta kita akan selamat. Itu sebenarnya menunjukkan wujudnya rasa takut dalam ruang awam. Sampai bila kita nak kena ikut apa yang orang tetapkan untuk kita sedangkan kita berada di public space. Lepas ini kita nak sharekan pula ada satu caller yang pernah encounter juga dalam situasi seperti ini. Tapi sebelum tu, jom kita layankan Emophilia Hour di Rabu Rock, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

khas buat semua penggiat dan juga pemuzik di luar sana. Jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang telah pun disediakan, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Kepada semua pendengar kita 107.9, jangan ke mana-mana sambil-sambil kita nak dengarkan playlist Rabu Rock hari ini. Selepas ini kita akan ada whistle di mana kita akan kongsikan berkenaan dengan sukan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Barry Kate, Love Me Butch. Mungkin pada anda semua sekarang ni tertanya-tanyakan, sukan foot golf ni sebenarnya macam mana? Okey, kalau dengar foot golf, mungkin bunyi dia macam golf tetapi sepak bola je. Tetapi sebenarnya, permainan ni dia ada strategi dia sendiri. Konsep asasnya mudah, iaitu pemain gunakan bola sepak saiz 5 dan cuba masukkan bola ke dalam lubang golf dengan sedikit tendangan yang semampu boleh. Macam golf, setiap lubang ada jumlah par tertentu. Jadi, siapa yang habiskan course dengan jumlah tendangan paling rendah, dia yang menang. Tetapi, yang buat game ni menarik ialah setiap tendangan kena fikir. Korang kena tengok jarak, slope padang, kedudukan bola, rumput dan juga keadaan angin. Nak tendang terus ke lubang ataupun guna tendangan yang lebih selamat supaya bola tak lari jauh. Dan jangan ingat, tendang kuat mesti bagus. Kadang-kadang, power sangat pun bola akan terus melepasi lubang. Jadi, foot golf ni sebenarnya gabungan football skill plus dengan golf strategy. Sekarang ini Malaysia pun ada national team foot golf. Kita akan kongsikan selepas ini. Jom layankan Exist Underground, Poison the Well di Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
6: Rakita 107.9. Sekarang ini kita ada satu persoalan. Sukan foot golf boleh jadi third place untuk sport people ataupun tidak? Kalau kita tengok culture sukan sekarang ini, orang yang main bukan semata-mata cari tempat untuk bersukan. Tetapi mereka ini mencari community. Tempat untuk jumpa kawan, untuk keluar peluh, untuk lepak selepas main game. Ataupun dikenali sebagai social game. Football sebenarnya ada potensi untuk jadi macam itu. Mungkin masa depan football dekat Malaysia bukan tentang menggantikan bola sepak ataupun menggantikan sukan golf, tetapi menjadi ruang tengah di mana tempat football people boleh mengenali lebih ramai dengan golf people. Orang muda boleh cuba sukan baru dan orang yang tak kompetitif sangat pun masih boleh enjoy the sport. Dan yang paling penting sekarang ini, tak perlu pun pakai kasut bola kalau datang sekadar nak mencuba. So, kalau ada foot golf course dekat kawasan korang, apakah korang sanggup cuba ataupun tidak? Sekarang ini boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my.

khas buat pendengar kami yang berada di luar Lembah Kelang. Jangan risau kalau tidak dapat mencapai frekuensi kami 107.9. Anda masih boleh dengarkan kami secara online, live stream di rakita.my ataupun download saja aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

khas buat peminat-peminat kumpulan Safebol. Mungkin ada yang terlepas momen-momen di mana mereka digelar sebagai juara rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Dan sekarang ini, saya akan kongsikan satu video untuk share momen tersebut semasa di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

anak ku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang. Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
6: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.

Kepada semua pendengar setia Rakita 107.9, kalau kata ada yang terlepas episod-episod podcast bersama dengan tetamu undangan istimewa kami, ataupun nak tahu update-update terkini kami ataupun aktiviti-aktiviti kami, jangan lupa saksikan di YouTube rakita.my. Apa yang penting, jangan lupa tekan butang follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan terkini kami. Jadi ingat, ikuti kami di YouTube rakita.my.

0: Rakita.
1: Kepada pendengar-pendengar Rakita yang baru saja tune in di Rakita 107.9, jangan risau, kami di Rakita akan make sure tiada seorang pendengar pun yang akan ketinggalan cerita-cerita penting yang telah pun dibualkan pagi tadi. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita nak rewind balik topik-topik penting. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 memasuki hari keempat hari ini dengan persaingan semakin sengit, menyaksikan beberapa detik bersejarah termasuk rekod temasha dipecahkan serta kisah kejayaan atlet yang mencuri perhatian. Di Stadium Universiti Putra Malaysia ataupun UPM, pelari Pecut Johor Danish Iftikhar melengkap kan hat-trick emas lepas menjuarai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasha. Catatan 20.85 saat dilakukannya memadamkan rekod 21.01 saat milik atlet Selangor Muhammad Akil Yasmin pada edisi 2018 di Perak. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish selepas sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, Izzatul Musfira muncul juara dengan catatan 24.42 saat sekaligus menebus kekecewaan selepas sekadar meraih perak dalam acara 4x100 meter. Turut mencuri tumpuan di venue sama ialah atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izurain yang menutup penampilan terakhirnya di pentas Sukma dengan penuh bergaya apabila mempertahankan emas sambil memperbaharui rekod temasha menerusi catatan 14.22 meter. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Pernah tak korang semua parking dekat satu kawasan terbuka, baru je nak keluar kereta, tiba-tiba ada seorang datang. Dia cakap, abang ataupun akak, RM5, saya jaga kereta. Persoalannya sekarang ni kan, kita nak kena bayar ataupun tidak? Sebab kadang-kadang bila kita bayar, bukan sebab kita nak bayar, tetapi sebab tak nak cari gaduh ataupun takut kereta kita ni jadi mangsa ataupun kereta kita ni dirosakkan. Kes terbaru di Taman OUG. Kes inilah yang membuka semula isu tentang orang yang kutip duit parking secara tidak rasmi. Dalam kes tersebut, ada seorang lelaki ini ditahan selepas didakwa terlibat dalam aktiviti kutipan parking dan berlaku konfrontasi dengan pegawai penguat kuasa. Benda ni lah yang nampak kecil sebab kononnya jumlah mungkin RM2, RM5, RM10. Tetapi kan, bila seseorang datang dan menganggap kita wajib bayar untuk parking dekat ruang awam, persoalannya ialah dia sebenarnya ada kuasa ke untuk kenakan bayaran tersebut? Sebab tu penting untuk kita semua tahu perbezaan antara bayaran parking yang rasmi dengan orang yang sekadar datang dan klaim yang dia ni akan jaga kereta kita.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sukan foot golf ni sebenarnya macam mana? Okey, kalau dengar foot golf, mungkin bunyi dia macam golf tetapi sepak bola je. Tetapi sebenarnya, permainan ni dia ada strategi dia sendiri. Konsep asasnya mudah, iaitu pemain gunakan bola sepak saiz 5 dan cuba masukkan bola ke dalam lubang golf dengan sedikit tendangan yang semampu boleh. Macam golf, setiap lubang ada jumlah par tertentu. Jadi, siapa yang habiskan course dengan jumlah tendangan paling rendah, dia yang menang. Tetapi, yang buat game ni menarik ialah setiap tendangan kena fikir. Korang kena tengok jarak, slop padang, kedudukan bola, rumput dan juga keadaan angin.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Masuk je tengah hari,
6: perut dah start sound check.
5: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
8: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
9: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
8: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
9: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
8: Saya Nafi.
9: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
8: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
9: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Apa yang menariknya sekarang ini, background bola sepak memang ada dalam komuniti football Malaysia. Sebagai contoh, bekas pemain kebangsaan kita iaitu Zakuan Adha pernah ditampilkan bermain sukan foot golf.
2: Ini first time foot golf saya. Memang best, penat. Tapi dia tak sama lah dengan bola macam kita main. Dia ada teknik dia, dia ada jalan dia. Okey untuk first foot golf saya. Mungkin akan carry on kot lepas ni. Walaupun penat tapi saya enjoy.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

khas buat semua penggiat dan juga pemuzik di luar sana. Jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang telah pun disediakan, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika anda ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Yeah.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengan

0: Cara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with earliest lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Rakita Gigbot Drop. Amrita Sun, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kajian semula Perintah Gaji Minimum 2024 yang sedang dilaksanakan kerajaan penting untuk menilai sama ada kadar gaji semasa masih relevan dengan keadaan dan keperluan di negara ini. Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia iaitu UNI-MLC, Dato' Muhammad Syafiq BP Mamal berkata kajian itu penting memandangkan gaji perlu diselaraskan dengan realiti kos sara hidup semasa bagi menjamin kebajikan serta kehidupan yang bermaruah untuk pekerja dan juga keluarga. Justru, beliau juga berkata pekerja tidak harus berada dalam keadaan gaji hanya cukup untuk menampung keperluan asas sehingga tiada ruang kewangan untuk membuat simpanan membiayai pendidikan anak-anak dan juga menghadapi kecemasan. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda
2: score. Of course, dekat Rakita kalau hari Rabu je, hari untuk pecinta-pecinta rock. Kita tekan kat situ. So harap korang yang suka-suka rock ni, you know, enjoy dengan playlist Rabu Rock kita orang hari ni. Kalau korang ada macam cadangan ke apa ke, jangan risau, boleh WhatsApp kita orang 011-4975-1079. Okay.
1: Alright, kalau korang tak sempat nak jot down nombor telefon tu, korang boleh check out dekat biorakita.my. Alright, so kita nak melangkah masuk ke dalam skor, tapi layankan dulu one of my favourite songs guys. Layankan dulu Rammstein dengan lagu Rain Rouse. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, untuk skor dalam stop petang sekarang ini, kita update cerita Sukma 2026 yang diadakan dekat Selangor. Menyaksikan pelari Johor iaitu Danish Iftikhar melengkapkan hat-trick emas selepas menjuarai 200 meter lelaki dengan catatan masa 20.85 saat. Dan lebih menarik lagi, catatan itu memecahkan rekod termasya 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin sewaktu Sukma 2018.
1: Sebelum ini, Danish sudah menang 100 meter lelaki dan turut menjadi sebahagian daripada kuartet Johor yang memenangi 4 kali 100 meter sambil memecahkan rekod termasya. Jadi 3 acara, 3 emas dan semuanya dengan rekod baharu. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini kita nak lampukan tentang sukan badminton dunia. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Alright guys, kita nak bawakan berita untuk geng-geng yang kaki-kaki smash. Iaitu berita berkenaan tentang sukan badminton. Erin Chia dan juga So Wo Yi mara ke pusingan ketiga ataupun kelompok 16 terbaik kejohanan badminton dunia di New Delhi selepas menewaskan pasangan Thailand dengan aksi 3 set 15-21, 21-11 dan juga 21-18.
1: Menariknya, cabaran seterusnya akan menyaksikan pertembungan sesama pasangan Malaysia apabila Aaron Wo Yi dijadual berdepan Man Wei Chong dan juga Ti Kai Wun. Wei Chong Kai Wun pula mara selepas menewaskan pasangan China Huang Di dan juga Liu Yang 21-14, 21-15. Jadi, sekurang-kurangnya satu pasangan Malaysia sudah pasti akan menerus cabaran ke suku akhir. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita ada berita tentang Piala ASEAN hanya di Skor.

0: guys, dalam skor kita nak update tentang Piala ASEAN. Thailand tetap mara ke final untuk Piala ASEAN 2026 walaupun tewas 1-2 kepada Singapura dalam aksi separuh akhir kedua di Bangkok. Tapi kemenangan Singapura itu belum cukup untuk mengubah keadaan sebab Thailand membawa kelebihan 3-1 daripada perlawanan pertama sekaligus menang secara aggregate 4-3.
1: Jadi Thailand kini hanya menunggu pemenang satu lagi separuh akhir antara Malaysia dan Vietnam untuk menentukan siapa yang akan menjadi lawan mereka di final. Menariknya, Thailand sebenarnya 7 kali juara kejohanan ini dan mereka mara ke separuh akhir untuk kali yang ke-14 tahun ini. Selepas ini, khas untuk geng-geng gamers kita, we have news about Prince of Persia. Stay tuned with us hanya di Score.

0: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Kepada gamers-gamers, kita ada cerita berkenaan tentang Prince of Persia, The Sands of Time, kembali jadi attention yang sangat-sangat in lah sekarang ni. Kalau korang membesar dengan era PS tu, nama game Prince of Persia, The Sands of Time, memang susah lah korang nak lupa. So game action adventure klasik keluaran tahun 2003 ni kembali mendapat perhatian apabila versi PC-nya masih tersedia di GOG, malah ditawarkan dalam versi DRM free yang boleh dimainkan secara offline. Bunyi dulu tu Eddie, dia kena tunggu lah. Kalau screen tu macam shing, maknanya CD okey.
1: Tak perlu nak keluarkan, tak perlu nak lock. Yeah. Memang nostalgic gila. Prince of Persia dah keluar, gila. Game ni dia ikut kisah seorang prince yang secara tak sengaja dia melepaskan sense of time. And pemain perlu menggunakan pedang, acrobatic and also kuasa lah untuk manipulate masa kan, untuk betulkan keadaan. And one of the mechanics yang paling iconic kan is the ability untuk rewind time, you know, after you silap melakukan lompatan ataupun aksi. So kalau korang, you know, you wanna throwback balik era PS tu, tak perlu dah nak, you know, nak tunggu loading screen tu. Okay, tag Rakita.my, we wanna see you play this game.

0: guys, untuk memudahkan korang kontak kita orang secara terus, ha, kita orang ada WhatsApp number sekarang ini. Korang boleh save number ni dekat phone korang dan boleh WhatsApp kita orang tak kira masa eh. Korang boleh nak request lagu ke, korang nak bagi pendapat ke, nak share apa saja yang korang lalui sepanjang hari korang, 011-4975-1079.
1: That's right, 011-4975-1079. Boleh WhatsApp kita orang dekat rakita.my.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita lepak-lepak untuk kita fikir-fikirkan dalam Frekuensi Fikir. Hari ni topik dia agak best sebab last weekend kita tengok ada, you know, award yang sangat-sangat berprestij berlangsung dekat Malaysia ni. So hari ni kita terpanggil lah, kita nak borak pasal, okay, macam mana reality band menang award, you know. So korang bayangkan korang as artist tu kan, spotlight dah suluh muka korang, nama korang disebut oleh MC, lepas tu korang naik pentas, tangan korang ada satu trofi yang boleh dikatakan macam jawapan kepada semua doa-doa korang selama ini. Dan keluarlah wording-wording, terima kasih kru, terima kasih ibu dan ayah, terima kasih semua. Dan hari ni kita nak borak pasal benda tu.
3: Tapi ya, daripada sudut strategi pasaran and also reality arena kreatif, trofi yang berat tu dia bukan garisan penamat lah. Dia cuma kenaikan level baru. So hari ni kita nak bedah kenapa kemenangan setiap artis yang menang-menang anugerah ni sebenarnya adalah lesen untuk hard labor hari esok. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir sambung lepak lagi Heidi dan Bob kat sini. Alright, jom kita borak pasal post-trophy hangover. Alright, biasalah kalau dah menang award ni, ada masa kita rasa macam terlalu happy sampai kadang-kadang kita tak sedar ada berlaku beberapa pergerakan ataupun perbuatan kita yang mungkin orang lain nampak macam dah lupa diri macam tu kan. Tapi korang kena faham secara biologinya dan juga psikologinya. Bila korang dapat sesuatu pengiktirafan, otak kita ni akan merembeskan dopamin dalam dos yang sangat-sangat besar. So misi ni rasa macam dah selesai, tetapi secara analitisnya ia adalah competency trap yang sangat bahaya dalam product life cycle sebagai seorang pengkarya.
1: That's true. And we want to share the cold, hard economic truth. Trophy ni dia bukannya lesen kekal. Anugerah tu dia cuma bukti yang satu band, musician, artis, dia pernah bagus pada satu kemenangan ataupun pada bawah kriteria beberapa orang juri. Dia bukannya macam satu free pass yang jamin cash flow ataupun stream count yang akan kekal menaik pada esok pagi. Dia punya retention rate dia sangat-sangat... We would say it's not sustainable yet. But here's the thing, then we go down into validation versus market demand. Mungkin, you know, akan ada trophy best new artist ataupun startup of the year. Tapi pasaran kita ni, especially in the creative economy, dia bergerak mengikut value, bukan sentimentality sejarah.
0: So bila crowd dah mula berhenti bersorak, korang ataupun as pengkarya akan perasan tau yang trophy tu akan tak berfungsi dalam hal-hal untuk bayar bil studio bulan depan. It's a spike in brand equity, not a permanent floor value. Kemenangan tu cuma tanda kau dah lulus pusingan kelayakan untuk masuk padang yang lagi besar. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini tengah borak-borak untuk frekuensi fikir. Alright, kalau waktu awal-awal jadi pengkarya, so-called underdog lah kan, margin untuk, you know, buat salah, error memang akan jadi luas gila lah. So bila, you know, as pengkarya buat silap ke apa, mostly orang akan, you know, ada perception yang lebih baik. Contohnya ada kata-kata macam, tak apa, dia tengah bereksperimentasi, bagi dia ruang. Tapi bila dah capai satu tahap sebagai pemenang anugerah, boom, baseline korang dah meroket ke satu tempat yang boleh kita gelarkan sebagai stratosfera.
1: That's right. So hari ni we're bringing in Eddie J. Heruan daripada Gerhaniska Cinta untuk kongsikan dekat kita orang kan. Actually right, what happens after you win an award? What is the reality yang sebenar-benarnya?
2: Okay, bagi aku ada dua benda lah untuk reality kalau orang menang awards ni. Ada baik dan ada yang buruknya. Kalau macam baik, dia dapat coverage yang lagi meluas lah kalau dia menang awards kan.

0: Frequency Free Care, and we are back, guys. Hari ni kan, we want to talk about, you know, what actually happens after orang menang award. Because I think like last weekend kan, we had two major award shows for the mainstream punya scene and also for the independent punya scene. So we are jumping into whether you should reinvent ataupun you should expire. Dia kan, perangkap paling tragis lah untuk mana-mana entiti kreatif ataupun usahawan adalah apabila diorang dah start mula bina museum untuk kejayaan lalu.
1: Mm-hmm. So tiap kali lepak ke borak ke, duk ratip, duk asyik sebutlah lagu yang hit 5 tahun lepas ni cerita tu, ataupun founder yang asyik repost gambar menang anugerah tahun-tahun yang dulu-dulu punya. So that is the museum mindset lah, kita boleh katakan. And kita tahu fungsi museum ni adalah benda-benda yang untuk kita kenang dulu-dulu punya cerita, which should be avoid in the creative economy which move sangat-sangat laju dan fast forward.
0: So we want to ask kepada Eddie J. Herwan again, like take it away, what advice

0: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: Hari ni frekuensi fikir Bob dan juga Hedy tengah borak-borak pasal what's next kalau seseorang pengkarya itu dia menang award, alright? So bila menang award ni, kita harapkan tadi kita ada borak-borak Hedy dan juga Bob, kita rasakan pengkarya perlu ambil modal sosial daripada menang anugerah ni untuk you guys more into taking the risk yang lagi-lagi gila ataupun step up. Eksperimen dengan sound baru untuk korang masuk ke pasaran baru dan juga robohkan formula-formula lama yang mungkin membuatkan korang ni berada dalam perimeter yang sama.
1: That's true. You better innovate before your competition commoditize your previous winning formula. But worry not, you know, we have Naza from the Times to take it away. What do you have to say to the winners and maybe share with us like a piece of advice, one or two?
2: Tahniah kepada kumpulan Safe Pole yang menang anugerah rock terbaik pada malam itu. Untuk korang, teruskanlah berkarya, terus buat lagu baru, release fizikal, main banyak show dan jangan berpecah. Itu je Abang Nazar boleh bagi advice. Terus berkarya, terus maju.
1: Alright, that's beautiful, right? Jangan berpecah. And we honestly feel, you know, we resonate with that so much. Make sure gunakan kemenangan korang ni untuk mengeratkan lagi hubungan dengan korang punya team. Ingat, anugerah itu juga adalah salah satu doa korang yang termakbul. Tahniah, tapi kita harap korang still ikhlas berkarya. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, kita tahu dalam satu hari ada 24 jam. Tapi kita orang kat Rakita ni nak pinjam korang punya 1 jam untuk kita sama-sama membina moments yang kita tak boleh lupakan sampai bila-bila. Music yang akan mengasyikkan. Kita ada Rakita on stage, kuasa orang muda. Bila? Ahad ini, 23 Ogos jam 2:30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6.
1: Kuasa orang muda percaya satu benda je guys. Suara dan juga pandangan generasi muda kita ni boleh mencetuskan masa depan yang sangat-sangat best buat negara. Jadi jumpa korang Ahad ni, 23 Ogos, 2:30 petang dekat Mega Careers and also Study Fair, KLCC Hall 6.

0: Alright guys, settle untuk frekuensi fikir. Kita harapkan yang mana pengkarya-pengkarya yang dapat awards, teruskan berkarya, jadikan award tu sebagai pemangkin ataupun korang punya pembakar semangat lah untuk doing better, untuk keluar daripada comfort zone dan sebagainya. Alright.
1: Selepas ini, kita orang nak tolong our fellow musicians dan kawan-kawan seni kita. Kita orang berdua hari ini nak role play lah, nak jadi joki kedai muzik dan juga joki jawatan kosong untuk muzik. But initially, niat kita orang just nak share dekat YTJT yang tak tahu jadi tahu. Korang tahu tak sebenarnya ada beberapa equipment untuk dijual dan juga beberapa kerja muzik yang lapang. Stay tuned with us selepas ini dekat YTJT. Fire!

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih korang stay lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat Stok Petang ni. Kita masuk untuk YTGT yang tak tahu jadi tahu. Kita nak kasih tahu kepada korang semua beberapa benda, antaranya ada orang nak jual dia punya gitar. Jadi kita hari ni nak play role lah sebagai orang-orang yang nak, you know, jadi orang tengah war-war kan kepada korang. Manalah tahu korang cari barang-barang yang kita orang tengah nak share ni.
3: That's true. Tapi initially we just want to help our fellow musicians and also our fellow friends in the music punya scene lah. So dengar cerita Jameson cari engineer. Okay, kalau korang berminat nak tahu, stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Alright guys, sama lagi borak YTJT dekat sini. Alright, kita nak shout out kan beberapa orang-orang yang tengah nak jual diorang punya equipment untuk, you know, diorang ada mission-mission tertentu. So kita ada orang nak jual Fractal Audio FM3 Mark 1. Harga dia RM3,800, katanya boleh nego. Dia sayang nak jual katanya, tapi tak ada masa nak main muzik. Simpan sampai berhabuk. Benda ni boleh korang check out dekat area Putrajaya dan juga JB.
1: Alright, boleh check out posting Noh Izzuddin _ dekat Music Threads. Okay, sama juga dekat dalam Music Threads, kita pun ada kawan kita yang nak jual dia punya LTD EC256 yang berwarna biru, lawa gila gitar dia. Comes with a guitar bag case. And gitar ini dia punya asking price dia is RM1,500. Bolehlah nego-nego tipis, kata beliau. Dan reason dia nak jual dia punya gitar adalah untuk, you know, to get married. So kalau korang berminat untuk dapatkan gitar ini juga, LTD isi 256 biru, korang boleh check out dekat laman Threads Amir Idham, AMIRIDHMM. Okay, dekat Selling on Threads.
0: Alright, terlanjur si Heidi cakap pasal, you know, ada mamat ni jual untuk getting married kan. Ada satu barangan ni katanya dah, you know, berjasa kepada beratus-ratus event wedding, juga nak di let go. Terus kekal untuk YTJ.

0: Alright guys, YTJT, hari ni kita nak help out kita punya our fellow friends. Mostly ada yang nak jual barang-barang dan kita juga nak panjangkan benda ni supaya mana tahu kawan-kawan kita yang lain juga tengah mencari barang-barang yang kita nak sharekan ini. Alright, so ada orang nak let go wireless dengan harga RM1,200. Katanya urgent nak pakai duit. Barang still elok, katanya dah berjasa beratus-ratus dekat event wedding.
1: That's true, and the wireless yang beliau nak jual is a Sennheiser EW100G3. Kalau korang semua berminat, korang boleh DM dekat threads Ila Lova Violinista. Wow. Alright, so korang boleh, again, korang boleh DM Ila Lova Violinista. Alright, it's a Sennheiser EW100G3. Okay, help our fellow musicians.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Sempena Mega Christmas Study Fair bersama kuasa orang muda Rakita akan turun untuk Rakita on stage KOM
1: untuk satu hari, satu jam, Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair KLCC Hall 6.
0: KOM percaya satu perkara, suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara.
1: Ketahui kuasa orang muda dan perkasakan masa depan dengan kerjaya baru.
0: Dan saksikan Rakita on stage KOM bersama Lia Izzam, P.E. Ramayan, Heidi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ini 23 Ogos jam 2.30 petang.
1: Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini.
0: Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir sambung lepak lagi Heidi dan Bob kat sini. Alright, jom kita borak pasal post-trophy hangover. Alright, biasalah kalau dah menang award ni, ada masa kita rasa macam terlalu happy sampai kadang-kadang kita tak sedar ada berlaku beberapa pergerakan ataupun perbuatan kita yang mungkin orang lain nampak macam dah lupa diri macam tu kan. Tapi korang kena faham secara biologinya dan juga psikologinya. Bila korang dapat sesuatu pengiktirafan, otak kita ni akan merembeskan dopamin dalam dos yang sangat-sangat besar. So misi ni rasa macam dah selesai, tetapi secara analitisnya ia adalah complacency trap yang sangat bahaya dalam produk life cycle sebagai seorang pengkarya.
2: That's true. And we want to share the cold, hard, economic truth. Trophy ni dia bukannya lesen kekal. Anugerah tu dia cuma bukti yang satu band, musician, artis, dia pernah bagus pada satu kemenangan ataupun pada bawah kriteria beberapa orang juri. Dia bukannya macam satu free pass yang jamin cash flow ataupun stream count yang akan kekal menaik pada esok pagi. Dia punya retention rate dia sangat-sangat... We would say it's not sustainable yet. But here's the thing. Then we go down into validation versus market demand. Mungkin, you know, akan ada trophy best new artist ataupun startup of the year. Tapi pasaran kita ni, especially in the creative economy, dia bergerak mengikut value, bukan sentimentality sejarah.
1: So bila crowd dah mula berhenti bersorak, korang ataupun as pengkarya akan perasan tau yang trophy tu akan tak berfungsi dalam hal-hal untuk bayar bil studio bulan depan. It's a spike in brand equity, not a permanent floor value. Kemenangan tu cuma tanda kau dah lulus pusingan kelayakan untuk masuk padang yang lagi besar. Frequency fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini tengah borak-borak untuk frekuensi fikir. Alright, kalau waktu awal-awal jadi pengkarya, so-called underdog lah kan, margin untuk, you know, buat salah, error memang akan jadi luas gila lah. So, bila, you know, as pengkarya, buat silap ke apa, mostly orang akan, you know, ada perception yang lebih baik. Contohnya ada kata-kata macam, tak apa, dia tengah bereksperimentasi, bagi dia ruang. Tapi bila dah capai satu tahap sebagai pemenang anugerah, boom, baseline korang dah meroket ke satu tempat yang boleh kita gelarkan sebagai stratosfera.
2: That's right. So hari ni we're bringing in Eddie J. Herwan daripada Gerhaniska Cinta untuk kongsikan dekat kita orang kan. Actually right, what happens after you win an award? What is the reality yang sebenar-benarnya?
3: Okay, bagi aku ada dua benda lah untuk reality kalau orang menang awards ni. Ada baik dan ada yang buruknya. Kalau macam baik, dia dapat coverage yang lagi meluas lah kalau dia menang awards kan. And then yang tak bagusnya, dia akan, you know, sentiasa buat lagu untuk dipertandingkan je lah, tu je. So dia dah tak buat untuk quality, buat untuk menang. Macam tu lah realitinya.
2: Alright, so what we can see here right is the intention, whether macam bila you buat karya tu kan, what happens is, does your intention remains the same? Adakah you masih akan, you know, mempertikaikan you punya quality? Adakah, you know, you akan simpan trofi tu dekat dalam kabinet? Ataupun, you know, you akan tekan butang rekod tak lepas tu? Ataupun, you know, do you like still akan macam masuk dekat dalam satu loophole yang you akan macam nak menang award, menang award, menang award? Either way, if you are being competitive in this nature pun okay juga, tapi jangan lari daripada niat yang sebenar asal kenapa orang ciptakan karya. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
7: Ini masanya
6: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
8: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
9: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
10: Saya,
9: Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and we are back, guys. Hari ni kan, we want to talk about, you know, what actually happens after orang menang award, because I think like the last weekend and we had two major award shows for the mainstream punya scene and also for the independent punya scene. So we are jumping into whether you should reinvent ataupun you should expire. Dia kan, perangkap paling tragis lah untuk mana-mana entiti kreatif ataupun usahawan adalah apabila diorang dah start mula bina museum untuk kejayaan lalu.
2: So tiap kali lepak ke borak ke, duk ratip, duk asyik sebutlah lagu yang hit 5 tahun lepas ni cerita tu, ataupun founder yang asyik repost gambar menang anugerah tahun-tahun yang dulu-dulu punya. So that is the museum mindset lah, kita boleh katakan. And kita tahu fungsi museum ni adalah benda-benda yang untuk kita kenang dulu-dulu punya cerita, which should be avoid in the creative economy which move sangat-sangat laju dan fast forward.
1: So we want to ask kepada Eddie J. Herwan again, like, take it away. What advice will you give for winners yang menang awards?
3: Nasihat aku untuk band baru yang baru menang award, stay true to yourself, stay humble, gunalah kemenangan tu untuk kebaikan. Nasihat aku.
1: We're going to wrap up this talk show soon, tapi we're also bringing in Naza from The Times juga with a few raw and also truthful advice for winners yang menang awards. Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Hari ni frekuensi fikir Bob dan juga Hedy tengah borak-borak pasal what's next kalau seseorang pengkarya itu dia menang award, alright? So bila menang award ni, kita harapkan tadi kita ada borak-borak Hedy dan juga Bob, kita rasakan pengkarya perlu ambil modal sosial daripada menang anugerah ni untuk you guys more into taking the risk yang lagi-lagi gila ataupun step up. Eksperimen dengan sound baru untuk korang masuk ke pasaran baru dan juga robohkan formula-formula lama yang mungkin membuatkan korang ni berada dalam perimeter yang sama.
2: That's true. You better innovate before your competition commoditize your previous winning formula. But worry not, you know, we have Naza from The Times to take it away. What do you have to say to the winners and maybe share with us like a piece of advice, one or two?
3: Tahniah kepada kumpulan Safe Pool yang menang anugerah rock terbaik pada malam itu. Untuk korang, teruskanlah berkarya, terus buat lagu baru, release fizikal, main banyak show dan jangan berpecah. Itu je Abang Nazar boleh bagi advice. Terus berkarya, terus maju.
2: Alright, that's beautiful, right? Jangan berpecah. And we honestly feel, you know, we resonate with that so much. Make sure gunakan kemenangan korang ni untuk mengeratkan lagi hubungan dengan korang punya team. Ingat, anugerah itu juga adalah salah satu doa korang yang termakbul. Tahniah. Tapi kita harap korang still ikhlas berkarya. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Fik Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Cara Kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

untuk satu hari, satu jam. Muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, PE Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Yang bestnya masa zaman hujan tu, masa tu dia seiring banyak juga band masa tu. Masa tu kita kira selepas era Flop Poppy, OAG apa semua kan. That era masa tu kan banyak Indonesian band tengah orang kata apa, cover the whole country lah masa tu. So kita antara yang berjaya untuk menembus apa that orang kata apa demand. So rasanya bila kita dah dapat tembus tu, kita gunakan peluang tu sebaik-baiknya untuk industri lebih buka mata, di mana kita dekat dalam industri muzik ni, selain dekat arus perdana dalam independent scene tu, ada banyak band yang bagus-bagus. So apa yang kita cuba portray kat situ, kita nak ramai orang menggali lah, mencari apa yang ada dekat independent scene ni. Selain pada hujan ni, ada macam-macam lagi. Itulah kita kena set benchmark lah. Bila kita ada crowd, kita kena gunakan crowd untuk educate mereka. Cari galilah. Dia sebenarnya kalau ikut kan, dia tak ada formula ataupun strategi yang disusun tau. Sebenarnya dia ditubuhkan dan dijalankan dengan gerak hati sendiri je. Tak ada langsung plan apa langsung. So benda ni disusun oleh Tuhan lah kan. Macam mana dia jadi elok tu, atas dia lah. So kita hanya sebagai insan yang menggunakan peluang tu untuk buka jalan kepada semua orang lah. Menggunakan peluang yang ada tu lah, sebab kita dah sakit lama kan dengan music industry masa tu. So kita buka jalan yang lebih elok lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
6: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
7: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Muda present Bob Culture. KJ guys, keluar negara, negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua. Sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot aku rasa.
0: Oh, kau kerja macam ni?
1: Eh tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi.
1: Aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5,000 pergi ke Bangkok ni?
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand. And then after that barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam. And then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue.
0: Selama satu bulan tu?
1: Eh tak.
0: Tak.
1: Selama 8 bulan.
0: 8
1: baru,
0: bulan?
1: Baru balik. Eh tak. Tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost. Eh tak. 10 bulan. 10 bulan. Duit pun dah habis apa semua. And then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan. Ke pangkuan untuk menyambut hari raya.
0: Oi. Ya. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap kat bos, saya nak travel ni. Gerak
1: lu, apa-apa Roger.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay aku nak gerak.
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Lepas tu itu, lepas tu dia kata okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Kan, leave letter. You tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan.
0: Without gaji.
1: Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik.
0: Bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Boss, I rasa I berhenti lah. Lepas tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kacang.
1: Masih kita orang masih
0: keep in touch.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Masa tu aku punya goal, my goal was macam, okay, sebab dalam apa Joe punya blasting concept tu, dia ada time lah. Bila dia rasa dah cukup material tu, dia akan review fanzine. So, aku punya goal masa tu adalah, okay, aku nak fanzine aku keluar dengan dalam blasting concept punya review pages. Masa tu mail order ya. And fanzine tu RM2, 40 muka surat, A5 size. And then postage masa tu berapa sen lah? Aku tak ingat lah. 50 sen kot ke 30 sen? 50 sen ya. Yes. And then the fanzine somehow grew. Sebab aku rasa maybe at that point of time, peace of mind tu dia lain. Dia bukan macam aku cakap tadi, dia bukan music semata-mata, bukan interview semata-mata. And the how I ask question pun dia more in depth. Aku expect jawapan yang panjang. So untuk dapat jawapan yang panjang, aku kena tanya soalan-soalan yang membuat orang tu menjawab dengan panjang lah. Yeah, so the reception was, I don't know, maybe orang baca. And the scene masa tu lain. It's very different. It's very close knit tau. Dia macam sebab benda tu memang betul-betul underground. Sebab dia bukan macam, dia tak ada siapa yang akan support. Tak ada radio, tak ada print media, digital jangan cerita lah. Dia tak ada benda tu. So whatever that happens, dia macam kau dalam satu bubble yang macam who's who kau kenal. You know, it's that small. Ini kalau cerita yang kat KL lah. I'm sure dekat macam contoh from where I came from dekat Segamat. Boleh kira je less than 10 people kot who's into the scene.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jawtim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: Buka cerita. Ni bersama dengan Dr. Azwin. Orang kata anak-anak muda zaman sekarang ni, kalau apa je macam kerap dapat anxiety, depression, semua ni. So apa pendapat doktor? Betul ke tidak?
1: Okay, boleh jadi betul, boleh jadi tidak sebenarnya. Jadinya dekat sini saya cuba nak explain lah tentang apa yang berlaku dalam situasi kita zaman sekarang ni. Basically, anak muda dalam konteks saya kata, dalam konteks Gen Z lah. Gen Z kan.
0: Okay.
1: Anak muda ni dalam kalangan Gen Z ni, mereka ni lebih banyak explore tentang kesihatan mental. Lebih banyak buat research. Lebih banyak tengok dekat TikTok ke, mana-mana social media. Mereka pastinya akan jumpa tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi bila mereka dapat that information, that kesedaran tu, mereka sometimes benda tu bagus sebab kita dapat gain knowledge dan kesedaran. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita menggunakan benda-benda tu semua untuk diagnose diri kita sendiri. Bila kata ada kerisauan sikit kan, bila jumpa orang jadi gelabah, terus kata diri ada anxiety.
0: Sebenarnya PTSD lah.
1: PTSD. Ada je patient ni datang jumpa saya dekat klinik kan, dia kata, "Doktor, saya nak check, saya ada PTSD lah saya rasa. Kawan-kawan semua cakap saya ada PTSD." Tapi bila saya check dia, rupa-rupanya ada anxiety yang ringan sahaja, anxiety dia tu. Tapi sebenarnya apa yang dia buat tu bagus lah sebab bila kita nak tahu apa yang jadi kat diri kita, kita kenalah berjumpa dengan profesional kesihatan mental rather than kita diagnose diri kita dengan certain diagnosis.
0: Macam kita dah ambil tahu dekat social media.
1: Betul. Ada je yang saya jumpa duduk, lepas tu kaki dia goyang-goyang. Goyang-goyang macam ni kan. Lepas tu terus dia kata diri dia ada ADHD sebab dia nampak ada orang explain kalau kaki goyang-goyang ada ADHD. Sampai macam tu sekali kan.
0: Macam
2: saksikan video penuh sekarang

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Kecoh Cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir. Kita kena rajin berfikir. Dia sebenarnya dia ada di sekeliling kita je. Cuma kita alert dengan tak alert je.
0: Macam Iman sendiri lah. Memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay, saya dengan Sharkman lah.
0: Okay.
1: Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah. Sekali dengan cameraman saya. So kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya
0: kawan-kawan
1: tengok
0: yang bagi.
1: Kawan-kawan saya. Saya tengok sekeliling saya. Sebab before ni saya bekerja dengan orang. Jadi saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis cepat tangkap. Cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam. Saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik anugerah lagu indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.
1: Tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai. Kumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kakak.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Macam aku buat Mazdo dulu sampai kita orang daripada dia orang eksperimen sampailah pergi ke Abbey Road kan. Dekat situlah aku mula realize macam okay, Mazdo dah sampai ke Abbey Road recording dekat overseas, dia bunyi Mazdo. Faham tak? So, regardless kalau Mazdo pergi record dekat negara mana pun, dia dah jumpa that sound lah. So, tak semestinya kalau kita pergi mana-mana tu rekod bunyi dia lain lah. Tu maksudnya jumpa identiti. Kalau macam tu, selalunya band yang betul-betul ada ideologi dengan fahaman dia tersendiri yang dia nak pegang dia punya konsep muzik macam ni, selalunya tu passion dia. Kalau passion dia untuk muzik macam tu, dia tak sepatutnya fikir pasal sales, apa yang boleh pergi lagi kan. Sebab itu adalah passion dia untuk main muzik yang sejenis itu. Kalau dia nak lebih crowd suka dia, dia kena ikut apa yang demand minta lah masa tu. So kalau dia sebagai musician, dia kena explore lah macam kita cakap tadi kan. So dia punya explore ke muzik lain tu sikit sebanyak mengubah identiti sebenar yang dia dah create, dah nak grow kan. Itulah kadang-kadang sebab duit dia sanggup berubah untuk kelangsungan hidup. Kadang-kadang bukan sebab duit, kadang-kadang sebab passion nak main muzik. Benda ni cycle lah sebenarnya. Benda ni dah macam cycle kita dari dulu. Kita pernah ada situation sebijik lah macam ni. So apa yang kita kena buat is walaupun kita kata muzik kita ni better ke ataupun apa, kita kena teruskan buat lah. Maksudnya kalau dia boleh, orang suka dia, kita do better daripada dia lah. Kalau dia muzik dia kita anggap biasa saja, tu atas pendapat kita. Tapi orang yang support tu mungkin ada cara-cara, orang kata apa, culture kan. Bila culture orang kan, Malaysia kan dah macam tu, apa yang disajikan tu mass, mereka lagi suka benda tu. So kita kena secara halusnya, kita kena tetap dengan pendirian dan buat apa saja yang sedap lah untuk telinga dengar. Kalau bukan rezeki kita, tu kita kena terima lah.
1: Saksikan video penuh

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
1: Okay.
2: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah. Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
1: Okay.
2: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak lah. Time tu confident. Confident. Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay, okay. So aku berhenti day job aku.
1: Okay.
2: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
1: Okay. Alright.
2: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
1: Okay.
2: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
1: Okay.
2: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, dengan Yuna pun ada. Kita buatkan cutter dengan Mio OCK. And kita cuba nak try TV station. Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya. Sebab aku overconfident. Untuk engkau jual idea yang baru lebih susah kat TV. Sebab TV dia run on commercial. So benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum diproven sebelum ni lebih susah lah. So daripada situ aku realise daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun. Most of them dah ada online dah kan. So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV. So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest. Kita buat festival. Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentality indie ni adalah bagi aku lah. Dia bukannya dia macam ada DIY orang cakap indie ni macam pakaian kena pakai seluar ketat. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru turun jalan kan. Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat, tak apa lah.
1: Aku buat lah.
2: Saksikan video

0: Kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat. Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar konvensional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak konvensional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan bertawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang commercial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So saya cakap, okay, betul ke indie perdana? Style juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih commercial sikit, lebih conventional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay-to-play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay-to-play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay-to-play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak konvensional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. That's why band indie, kalau band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke, dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke, dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdentang, berdentum, power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsen?
3: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
1: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
0: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
1: Kami disagree.
0: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Gerakan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Punk. Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
4: Wahai gadisku Laila.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo. Waktu malam dia kek.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: lagu dong. Tolak get kiki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
0: Benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cih.

0: Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara lapatan ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best yang saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UiTM under tentu lepas pada Sukma. Tentu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma. So saya fokus, sebab saya fokus untuk sukan situ sebab coach cakap boleh pergi try. Tak apa, kita training je dekat UiTM. Sebab tentu coach saya dia memang base kat UiTM sebab dia Selangor, ketua UiTM Selangor. Coach Simon Lau. Sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UiTM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat.

0: sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. YouTube Rakita.my.

0: semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih traditional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
1: Betul,
0: tak
1: betul,
0: ada pun
1: setuju.
0: Social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
1: Faham. Okay. Nak tahu jugalah. Mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
0: Anxiety dan juga depression eh. Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
1: Semua
0: normal. Semua normal pula. Normal je berlaku pada semua orang.
1: Okay.
0: Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
1: Kita
0: akan rasa macam shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya. Kena ada juga. Anxiety ni dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan tu yang datangnya anxiety disorder.
1: Faham.
0: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety, banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
1: Memang banyak.
0: Dan setiap diagnosis tu pula ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
1: Depression ni
0: lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbeza lah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan.
1: Okay.
0: Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari.
1: Okay.
0: For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
1: Dijauhkan diri semua menyendiri.
0: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali, complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: cakap.
1: Buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
2: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Syafriman Hanif.
1: Oh, ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP.
0: Betul. Saya memang ingat itu je.
1: Itu persepsi ni. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP.
0: Okay.
1: Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC. Apa yang first thing come to mind? Formula 1, MotoGP.
0: Betul.
1: Right?
0: Betul.
1: Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni. Tahun depan, just to share, tahun depan pun kita almost full dah kita punya booking.
2: Sampai tahun depan pun.
1: Okay. Dah penuh dah. So it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend. Tapi tak cukup weekend untuk kita buat event. But it's a good problem to have lah. And kita week in week out memang busy dengan all the track, track day, track activity semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang ialah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use the track. Mungkin dia orang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik. Balik Singapore balik.
0: So memang rental ini dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada?
1: Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan takat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan.
0: Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di Lita SIC?
1: So far untuk track day kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk ke dalam tu kan, kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC, because at high speed sometimes bila brake tiba-tiba tak makan, and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi kan. Allahu Akbar, alamak kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our rental, track rental ni datang bukan kita bagi track saja, kita ada marshal dekat situ yang jaga. Kita ada medical pun, medical team pun ada dekat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Pop Culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, serahkan muda present Pop Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Every, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah ia satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Ui, saya tak sure, saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Oh, tak boleh fokus lah.
1: Saya tak sure. Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk music, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So dia dah kasi kan. Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So aku
0: ubah sikit,
1: ubah style aku. So bila orang baca, orang tahu, oh, ni memang style dia, free post. So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT. Penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia, saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay, my IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata, menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan, faham? Ha,
1: jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Ha, sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
0: Okay.
1: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan, ya. Ha. Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul? Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi.
0: Okay.
1: Dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Ha. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.